mwanyina za kisima amako bayonja bulungi abano bayonja abagenyi batwalwa bulungi tewali na muntu anyo.

miaka kune damba nyakati ngobigwao munanga juza kumpola mwana munanga juza kumpisa.

awone obujulizi bwa pressure tubwetaaga. Leka Mukama sukali awone alikatonda fe kitiwa kyeyolike abasiri abagubwa bazaale ayi Mukama alikatonda fe wenya buli ndwadde eziri mu kusa sinuses asthma Mukama awonya allergies katonda fe awonya sickle cells obujulizi obwa sickle cells tubwetaaga obuwulira banje bawone ayi Mukama basanyala bonafuna stroke leka bawone katonda fe ezimba mu nseke munnabaana ku bwongo biwone Mukama katonda fe wonya wonya wonya Mukama buli ndwadde yonna eri mu bato wonya Mukama bagwe ku bubenje ddemu amagumba gadde mu gayunga bawo abayokebwa omuliro abajja mu ngeri emu oba endala Mukama leka katonda fe omukono gwo ogeyamagere okutambulira naffe lakukolera naffe mu kiro kino mu ngeri enjawulo era mu linnya lya Yesu Kristo esinga amannya gonna tusiba gyemyo gyona gyekulumbaza egyo egikibikiza ekitiibwa ky'okwolesebwa kibadde boshipa by'emikongo egyeri ly'obuyinza egyeri gy'amaani emifuzi egy'ensi tugisiba mu linnya lya Yesu Kristo tugisindika butereekera mbagira wansi wege ku musalaba egifugira mu bbanga mu bwengula egifugira ebuka mu bire mu mpewo mu buyaga egifugira ku mwezi kunyuba ku munya tugisiba gyonna mu linnya lya Yesu Kristo tugisindika butereekera mbagira wansi wege ku musalaba tusiba egyeri gyonna mu linnya lya Yesu Kristo egifugira wansi w'ensi mu ttaka mu biwonvu mu binnya mu buko wansi w'ensi eyo mu ntobo y'ensi tugisiba lino ekifugira emagombe mu bafu mu bijja mu ntaana tugisiba mu linnya lya Yesu Kristo munazati omwana wa Katonda omulamu tugisindika butereebera mbagira wansi wegere ku musalaba tugifugira ku mazzi ogeekagale agamba okugabaga gayanjuba nnyanja mu ntobo z'amazzi eyo mu bizinga ayi Mukama mu mbalamazi emigga mu mbalamazi ennyanjuba gayanja tugisiba mayinja g'omu nnyanja tugisiba gyonna egifugira ku ntoba y'enzizi ku migga ntoba z'emigga mbalamazi emigga egifugira ayi Mukama mbeereza oku mazzi ag'omu nsozi emigga gy'amazzi ag'omu nsozi emigga gy'amazzi ag'okya tugisiba gyonna kalibe nga nnyanja nfu oba nnyanja ya munnyo tugisiba tugisindika butereberwagira wansi wege ku musalaba tusobola okugifugira mu nsozi ne mu busozi mu njazi era tugisiba ayi Mukama Katonda waffe tusiba egyemyo egyebugira mu miti ne mu gati ayi Mukama oyibira tugisiba tugisindika butereberwagira wansi wege mu musalaba gyebanga nakusonna tusiba egyemyo egyebugira mu buwuka ayi Mukama yuki sowera mba nenyuka byonna kama zensanafu buli kika kya kiwuka sitaani mwatambulira tugisiba egyemyoyo tugisindika butereebera mbagira wansi w'ebigere bya Yesu Kristo musalaba tusiba egyemyoyo ayi Mukama gifugira mu gyebwalula n'emisota gifugira mu yonna mulimbere yo ezebyawulula tusiba gifugira mbisolo ebyaka n'ebyoku ttale ebinyonyi byaka n'ebyoku ttale tugisiba tugisindika butereebera wansi w'ebigere musalaba gyebanga nakusonna tusiba egyemyoyo ayi Mukama gifugira mu muliro tugisiba yonna nambutonde bw'ensi tugisiba egifugira mu evolutions abaana be bawulira abalanga tabiwulira ne bawunyiza ngu lyawuire ekivundu akyewulirako oba akiwunyiza buwunyiza tugisiba nga tebayiwuire ekivundu ekyo tugisiba abalina ye balaba abalanga tebabiraba ate bawulira abalanga tebabiwulira nga wekyo wekyeyoleka tugisibira ddala egifugira obulamu bw'eddalo tugisiba tugisindika gyonna butere bimagira wansi yoyogera kusalaba kibanga nakusonna aye Katonda ffe tugulumiza tukutenda tukwekiti Mukama tukusaba wegulumiza kuba tuli Katonda w'amaanyi w'obuyinza mu linnya lyonna biyinzika era mu linnya lyonna bivunama twaniriza basamaleka Mikaeli Rafaeli Gabudyeri Buyire Jeremiya bamaleka ba Katonda batuukire bajje batubeere mu Sayuni batukume basabire batuwolereze basakire batulane ku lutalo twaniriza nnyo bamaleka bonna bakerubi Serafi n'amaleka b'omuliro twaniriza bamaleka bonna ayi Mukama bayambi malayika bonna mu bingi bya bingi otubaaniza musaala ffe otusabira otuwaliriza otusakira ayina okutukuma fene byaffe nabaffe Mukama twaniza nnyo batuukirivu naddala kulwomulogonyiddwa abo betumanyi ne batutamanyi ne betumanyi twaniza nnyo atalezefa mutuukirivu ki musaala eno mutujja mu sitaani twaniza nnyo afirikira maanyi mutujja wa masitaani ajja atuwaliriza asabira atukuma kyaba kyokumukwana fene byaffe naffe bonna bendikito mutu kutukwaniriza twaniza nnyo padupya mutuukirivu tubaaniriza nnyo mutuweze musabire mutusakire era mutufunyise ebirungi bya Katonda era ayi Mukama twongere okusaba.